aku hikayu jangkuang aku nabage aku peodadun aku nabage aku hikayu jangkuang.